Kita tidak ada. Kurun tangan kita bermalam pada pada tempat tempat.

lamin fal wayi mo nyakota so ta den juwa nasar ewen kambela sali farid angi fonywe hani golle jot okor mai okor na gunyowe nilayakar onyumbato he yani msiri makilwar mikina jarifut ndeb koli ndeb sa jo kumba mamujuf mbok fapne oy ezam batis ginyura nan giloam lingora velanda hanya kendum yen ker sere laya efa tu jammete du du gori satu zar eyala na mande ifa tu taw yober balolata yuana saringarit ne ino yoku.

kwenye nendu mengedeza nyamba. Yilijengengengu na tango sara majigenjo chantang fara jogo pia.

Mudah ni bukan. Apa kalian? Mimpi teman teman di batin jangan. Apa kalian? Mungkin mati pasar. Jadi mukul batin bal. Bal teman teman jangan kukuh kukuh teman teman di batin jangan.

Pantamal menjarga. Mau ada cakup aja bagam tengah ini aku bagi pantamal. Bagi pantamal. Barang gaya ini macam ini, ambar gaya tak barang sarju pakai ni tipu punya baik. Ambar gaya, mungkin mungkin apa hari, di mungkin apa hari, jendek apa hari, jaga apa hari, jaga apa jam dar, kampung beginjak, min ginjak, apa ginjak, mal ginjak, apa ginjak, apa ginjak. Jaga apa hari pada mesir gini mencari tajam sama korom. Itu zingar, jeremgar, ademgar, menggar tanpa nato koyoro. Jumlah bagai naik saja menjumpa mesir gini.

0: Aku mampuin biar pukulin gua nih ada bagan.
1: Aja bang, aja bang,
0: bang gak tenang. Putane, wai senyum kai, wai. Pamayat kena lam, lumian wakin ada mah.

sakit memundang sambung main gajah sisa bundukar ngedet deba gundi jod dole or kota alko sisa kau wajah pun gitu saro mujab penyukonek

Adlaina butari ai mamarem ya yana michilambu dizbi marukumba manyubare kardo chigele nyugare mjima.

bagian ng bayek, dadala di malik, palimalik sen. Bayang mi dat ko sub bo dame jani udal nil alaji malik sel ajaratun dat

di mojur ndaya marjang agal aja zamba dunjay ajara ku magat nyang ndaya macandar ak awsa ju munday macandar ge magat nyang ndaya don boyo ngir belza sintike al sad bu ben wacul barak do ajara tunda tesen saya itu nyanyi Amadou Marian Sergi Aram Jai Mojur Kantom Sergi